0: FM。
1: Semukan yang bata'a, oi. Ketugun paketa. Mame, bangun sagudia.
2: Ay, samuk-samuk ba? Ketugun paka-ayo ko. Ikaw na sagudia.
1: Ayaw! Semukan ina na po ni batang semukan ba? Oi, Otsa man! Semukan ni mo dong, oi.
3: Mamu, Otsen!
1: Sus, asin na po? Oh, na! Nga naman!
3: Mamu, Otsen!